0: jinni ulo tewisha orani khet F1 no injection khlai re riwi mano 30 nishimi 45 din jora umoni tok rog ni bagi bahai nikol thai rokto abrok hingeo mo hai talsha eba talsha ni selai kebang umoni tok sarok no borgo phut kaisa jagao masa masa ke rikhena sakugo tai tok to nimani nok no nok banang sak jagao tangkheno hamkugo o jorao salo waine eba wai tham jora ada sarina nangle tok sarina bagai saka ham sanamani tai saful mani poriman nokbo siwina har thai tongo mogdam 50 kg badam bakap 16 kg akran gungri 7 kg protein leaf nei kaisa bung bithi tongo abo 3 kg gunda kasap 11 kg soyabean 10 kg khoni ni som tai sajanai somrok 2.5 kg bebagai 100 kg omohike saful nanangnai 45 din jora toksha 200 ta tokno pusina bagai bebagai rangbayane 8710 taka hai yang tok tai tokno sari mani mani khuni pefro je bosta rok man mani obosta buksa rok na phalai bebagai rang manana 12100 taka hai 45 din man mari tongrogana 2357 taka salo 52 taka hai man mari mani man eba talo 1560 taka hai man mari manai tong rajyoni tokta khum rimung doktor tamo tamo suba uitong aborok bo kisa siwi na hartai tong sag bai thang khasiwi broiler togri nai nokno khungni bororok no rajyo sarkar tok sarok supply ro hori tong tok ri nai nokno khungni bororok no elam ni rajya tei tok ri mani manai khnai tai bithi brai rok bo magna ro hori tong
1: আসু জরখানা বাকিয়া ব্রয়লার তক রিমানের রোগিনে কক কিসা বিঞ্জাগুলো তাবুখানার জাগানা দনপতি দেববর্মানি জাদুনির সামনা

0: dala bini. Hai na tong tutui, bukha kobono, nokba no, hiringai na yo. Tabun koklon bumung, chokha. Kutui lob mani, chokha ni korang. Mayo kolob na, serang. Haping ni kutai, selagma korang. Kajo ber mani, kajo ni surang. Haping ni kutai, lobui kapsogo. Tokher sa, tongthogui musalayo. Aisuk togola, pungma khanawo, khuti lopmano, bolai pungo. Raja aguli, tongmani guli, tabuk rikha, hatayo doli, chokha lopmani, khorang khanawo. Hapingni, khutai kabo. Haping mumaising, silukni banta, angle chokhani. Banta. Mayo khulupma chokhani khorang. Raja Birindia chobani bokhorang. Hayunganangui chokhreng nungo. Pangraja pango sulukma khorang. Mayo khulupma serang. Ani koklop yahaba koktang dalajak chamani. Orono mataka jatonono hambai.
1: Kok rubai ni bandawo asik jara bai thang bai suja kok lob sawi khana rakha phonilal de barma tabu khana bai di bai thang bai suja kothma basa sawi khana re nai sandharam de barma
2: ma basa kaisa sai khana re nai ani kothma basa ni munkai manak ni puitu borsu khatai kamin unkha Kaisa hasuk tolani kami. O kami wo tongnai rongni bisingo. Kebang kuk borok rongno reng sereng nani. Kebang kuk sep sap manyani bagai. Reng sereng zagia mang no bangu. Borongni bisingo. Tabuk pano. Soi simungni lama wo. Sokpa yaku geza. Menagni putu bai kuplung. Koroksa kuruksu. Kami ni fataro tanggai. Raja kor aguli rogo tanggai. Tonggai. Rung serunggai, sijak nukjak rongni kok rongno, hengkai, borsuk hatai kami ni borok rok, khenatok jagia, engjak layu. Tamungi hinba, o kami ni kebang kuk borok rokno, tabuk pano, menak ni puituok legjak, abu ni bagino, borok soy eba, kubi kokno, khenatok jagia. Borsuk hatai kami ni borok rok, tabuk pano, hanya saya rok, ngulai khe, kebang kuk borok rokno, Osai kama nahari tui nai relayi eba tikna nairi matai atai rok relayi tonglai khu. Mungsasak kebuni sak hamia rok unkhe sak hamia naina nok eba sak ham nok roko telangai daktor no phunugia karai. Osai no tikna nairi matai relayi ma rok no kebang nukzakugu. Osai bai matai rewui. Hanya hengke se ulo se saham nok rogo telang layu. Afrukai hanya bo laito gitango tai rang rirok kerui ni bagui kahamke saham ni sep sap rok naimaya enggui kebang ma langma rok darawi thang bayu. Abuti hanyo kaisa nukhung abung kha agun rani nukhung. Agun rani busak horok batong mani abuni bisingo. Selarok takuk tham, beri rok bukung ni. Agun rani buta pusra ni kai besak horok tham. Aburong ni bisingo, joto ni okrano, rangri, bial, tai, kebang ma jengzal ni bising tui. Pano, raja khara, hostelo tonui, reng sereng rui, ruwui, paithago bie pas khalai, remau yagulo hengkai, hapang ni sebuk bo mankha. Tai khorok noi rok no bo aguli wo no, Rung serung rui ton bayu. Pusrani nukhunga, hengke jis sapano mungsasik sak hamia rok. Hengke no sak ham noga telanggai thang layu, tai doktor roga thanggai sak ham ni sep sap rok, naui sak rok najagai biti rok jau. Ayang agun rai ni nukhunga hengke mungsasik sak hamia rok, hengke no osai bai nai layu, sak ham noga telangya. Sal kaisa kai agun rani busa